Obuga toga bufoka. Madere na mimi na bara orandi hida. Na bara bara harne mundu. Mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna. Gule ragri torg na be ida mubindi na runi irin kere in irund. Lega matar na bara wuli mundi. Ibasan tomo murim. Nogri mi log talbikira gula kirin anab sabi yel kataka kirin aninde bindi niran. Tepat san saban santrat pelatuk pada nanun martin pada. Redri mi tepat dana nengkan kargang pada nanun luma berungun. Bawa na mimina bertu wada kia kawirana. Kasur wule wada gile bana asan kalangan numurana ayin abasan na kalbala ni batu wanti. Kamar na wule wada bu banda oda hidri. Bawa na mimina kapsan kani kapkwam wule wada bu kwami. Kalabana hong ni jana bimbisan dokru kukunyo aruku. Bibirba kalani babeba birbina kalang kena bimbisan. Labana bawa na duru mundur kaya kasuna wule be ida be imugu tebamba temina kaimadi yuko kaita wule be ibe mihi tintem bona tembinguna mundur bana mantu toraba wuna bimida be imugu getem bote togun an kamini si asu ni da kwala me gudun na hatun bebe sana tibin getu

penny low, tika penny oh, when a hello, debe player, ne debe plade, e cassia cielo, agbana penya, a hobu me penya, mukana hobu me tow, e kobu me penya, mukana kobu me tow, e hobu me penya.

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chengar, se chengar ka, ka tota ni piye te kari gwa me pata gari duong. Ka chota tu nam ne ya sa tari, teni nam ne utamulan tu kuri ya tu kumi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, babo tota ra kutu nam ne ya. Kujia ba cheta ba tu ni, biye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni utang uji tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa kau iya tak paham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni cewek hutang, kau siapa kau siapa kadai ni iya tu hutang ujian puri iya, bila ada orang yang kau iya hutang, tidak hutang ubeni, kalau hutang kau siapa kau siapa kau tak dulu mau dah dia hutang ni apa, tu apa hari dua tiga hari tu, kau boleh tenir boleh bukan dua tiga ni apa aje, baca dia apa, kau ini nama beni boleh kau dua mama, aku tu nama iya dengan boleh ni mau. Kumu bakina, akina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dah nama dia. Kepala, adua ramia kalau, sama rapi muam muda. Panjia tu, kadangnya tu, tak mau kerja dulu. Minit siu ni, unik tu panjang tu.

tiame vo vo vo. No jagbagba yonya tota siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

penyilo tika penyo o wena elo lebe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao.

tenne kpi kla kale ngungu genchi ma nyinyare ke ku bomo le totugu tebe anyi nguriye yefu uku ile besebe ke retugu genderere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uku ile pukonule yo uku ile besebe ke ya san watabo yi kata sesenge ulefu tufake sana ke primata te lu jubo temu ni kuru lu jubo temu ne jubo woto pram prang blase bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi ko kunle kasa akro akro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola nye e o fale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena pale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke du wo la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu kwe wesa ulurure abai mena farwe kula ya dawe bi.

penyilo tika penyo owene elo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahwebu me penya mukana ahwebu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me penya.

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

Nkwaba, ata mmarwa, tu kwa kwa nitaba mwa. Dike ya tu, bache chengari ka, ka tozani, tiye te karibwa me pate karibu, ka chodo tu namne ya sa tari, teni namne, utamula ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuku cha dani, babo, tuotara kutu namne ya, kujaba chete batu ni, diye ta pita la rinani, kapa ye ni jeta pita la rinini, utamu, tinga ye niyaka. Bapa tu tak jangan faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa. Kau iya tak faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni cewi hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni iya tu hutang yang kuli iya. Bisa lah aku warna kau iya, bisa tidak kau hutang beni. Karena hutang kau siapa kau siapa kau tak doa mau dari dia hutang ni apa. Tu aku ada dua siapa tu tinggal boleh tenir boleh ibu kan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kau ini nama beni boleh kau dua mumpam. Kau tu nama iya dengan boleh mumpam. Kumu bakina, akina dong aje, tak turu ye pakar piku, kebala. Naga ni, aku ini baju ada nama ya. Mukawa, adu ada miya kalo, kamu ada tu mohon muda. Panji adu, kada kian kamu kada dong ni. Minisio ni, bunyi tu panade, dora kita lebih banyak pun tenan.

siame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla